Ga antu asinta makalidwe, antu asinta machitidwe, antu vaiwala kulemekezana, antu vaiwala kubatsana ulemu. Nde malomori ayakafike kunse kungoti yai pansi pasanduka. Zintu zasinta. Zintu tsiku ndi tsiku zikunkaponama. Zikunkaponama bwanji kuti yai zimankaponama zintu. Zimankaponama. Kuti khalidwe la dzulo ndi la lero pali kusiyana ndithu sikuti za dzulozo zonse zinali zabwino ayi ndiye pamene tikhala pafunika kuti yayi tidzitchetha kusankha kuti zabwino zipitirire zimene sizinali zabwinozo tizichotse osa ipitsa zonse zakale osa kometsa so zonse vana amalowa mbanja alikhanda sizinaliso zabwino azimayi amamenyedwa kukongontha kumene kupha nkanguti yai nkhani ya mbanja nkhani ya mbanja tisalowere koma munthu akupwira mawawu dzangukhala nkhani basi yokamba munthu waluza moyo yai zimenezo zonso yai koma zabwino zaulemu zothandizana wina ndi nzake zomapemphana ndiwo ufa moto kunali kuonetsa ubale chifukwa munthu amene kuti yai sikulankhulana naye sukuanapitoka mpundera moto kuti ndabwero dzapa la moto ati mudzapa la chiyani ati yai amadzanamizira kudzapa la moto koma nadziwa dere anati ayi kezina pa motopo ayi ndiye zimene zinali zoyipa ayi koma zabwino zothandizana tatiyeni tithandizane ndiye nana nkuti pakuona za moyo masiku wana kuti Maria kuidado basopa

Mprogramu ilero omvera tikambirana zachomera china chofunikira kwambiri pamoyo watu watsiku ndi tsiku.

Pemperera mene ajali panchito wa Pemperera ni madogo trala Pemperera ni auluzi Amena kubatsira ni nkani Pemperera ni nditi umadriver Kuti ya ya inditebu inongozi sachitike panseo Pemperera na bala amena kuduwa la linzi batala

Koma akana kala muntu. Hey, poti wena ngakale ya yambuye yosi muntu. Ama pempera abe kuti nza wagwe mavuto. Ama pempera abe kuti nza wavutike. Kuti nza wasauke. Kuti nza wabonere. Pama kina pali ndi tu Bartolomeo paketi. Notile abe ndito machizimai. Ndakondokala nano zikoma.

Isun ha vasre watu zashizo zipemba na mhindi mak mawire na star no vira ji 23 minutes wish kakumbusana banguno za ntundu mwiyo vasre watu wa madu pakushimene do anyanga timbiriza na nyimbo vasre watu bonanti ve joye malat na 3W

anya kutivatu mamala kufa basatu anzidzo kulanga mbumba ndi mwene tupisaoneka mpisa mbwenye ni makaliro kuipa usafuna karanto kufisirana pa makaliro munga chita chitu pa bozi usafuna ukunda uzembirana uyu uzembiranzaji wakana makaliro manyeriziru akupambwanika ndipintu pia kutudumeka kakama pa makaliro disiriet makaliro ino aonekera chokol John Vinho, Sai, Rosa Augusto, Carota, Páscoa Carlito, Massacal, Alberto Ernesto Domingo, Conchini, Marcos Zondano, Salad.

0: pinando nemwe mindiga
1: pantokozi pra munthu kuti dzione dzina masiku
2: kutiku mbuya inogi panopa mkulana matosho rumao piyasi chokera kuno kushangara baka mzinda kano karuenye
1: karuenye tante kumala wasumana
2: haru wipita buino imbuya inogi
1: perikani kuwanga kundu bale na adzinzi
2: chokambilika ni mwebo mumudi mbasa mwurifanzisa panda ezinozi na anzano mumuna umichini
1: takuta mzina radu msambiku
2: na shwiri mba payu wangu wa Romao Piasa, mayu wangu wa rende nyerezeano kukusewebwa wana Romao, Morena, Tambire Moyo, Abale, Tisha, Ameriko, Pedro, Oswaldo, Eriza, ngebulini mbomu utambira kupereka uli mbukuna mwanzangu mwendaye hapa, George, Romaji, mwumezika na Kogoti, Antonio Finiasi, atambire mbomu moyo pa Bendito Penzi, Elsa Bandera, Maintarambeni, na wenzo mwani kupanyumba ntepo, sugubundu likuti abito siku babuina, tatenda mbuya inoki tulipabotu.
1: Takuta muna kulugunantwa lila mawati.
2: Baka rabu ino.

0: Zizo kuna ndende ndende ndende ndende ndende ndende mbondo Jofres chichichiti zero ora.
1: Radio Moçambique Teatro.
0: Tepa tafuku mapenda mabasa malongero hachisena pakaluta mkari na hine Hinoki Konseju. Kumichini kukari nzanga Clayton Banda. Mwuburi mwatu mzina Radio Moçambique. Tati mwadu lumese mwadu kereira mwadu kumese filu ndwe makulokoto nsiku zina mazina ntukeka ufuna nsikalipa bozi salani.